Taplok lain tirwai yang umas syakal wajri irwai di ibtu jeng im ubri wei mei tadi biang ipo bukuna iya ka program kirwai kasi ka program kerwan shpina ka akashwani juai.

Ki perlok bab radio da pentem JP yai rwa yong u tenrau di JP lek yang ken mo yagi klor kari. Kam jule i rwa yong ke kong chalet war i yong kabai. Kini tau ka kashwani juai.

Ucuy ini star kami ngelaya, konrad kesang man nek sengi wai perdau yang mui rim ni bha, ki liat lagi projektor yang ichnai le, ki bahe atura, wakan thup ye kintu pun roi, wai ichnab yang ya kayao najing, kathau penyian kiri ke wabon mela, waka yung senema hadakop gere, wai penpah penmiat yang SMELC kompleks. Kini ke projek ke wichnab thamme ya kayao najing, kawa nrupau poin nyau nruk lutengka, UM ko ya kithau, Kitau yau kira miat rabiang, kitau penian kiri kucapok, kikam rasa awasan ke hotel, kidukan dukudok, kitau dai, kiharu luti, wakitau yang penyebab. Ka kompleks hadakop geri, upun biang kaya itau penian kiri, ni bahar spa telih kiri, WUM galek liat li kitau negi rensan penyup lem, katau ilai ke gem, wakatau bam. Ka SE, wangsin ke SMELC kompleks, kawadat pentembe, UM kaya itau penyo, ya kasap, wakakulture, neka art and culture prominent, ke museum ke CM Youth Center ne ke benta yang kikendro kelut ki park ni benta kikenakian wa ke aging active aging center ni benta kikitemen kisede hapo tura kam chi benta yang iele wapun kelan ni kam Sumar Hariboy District u deputy commissioner Abilash Baranwal next ni iti ke kri ambulance cek senjok kirang bacinong Hariboy District hadin ikentui beri iere kesen U Jerman yang kesenjok kirang ba cenong ba bibi makedo, sirup oki bitu kan gihe ya kemat yang kecenong, i kubelai gihe kabor pelai distrik ni bahawu e ye ni kerchan. Ong uwa, ong gi ba gani ke ambulans u e mentoy bahako ya ki bekejot, ki ba em kam u yo ye sumar, wai bau rap sup, hai bau ket ura,

0: Akashvani at 90.
1: Kenida Akashvani, Juai ki perlok ini poru ibtanya. Ki program hevo pentemi pi ya ke program kiruai kasih. Kiruai kasih upenami pi. Naga Juai station Akashvani ini por irwai yang uten rawdi ar berapa Irwai por hi kawan irwai pi yai pernai. Kamjo le irwai tua kilomba. Nete pentem le pi irwai yang malio tubru irwai halamarway ngakwa panai. Pun temi gini kerwai kasih vi hadini vi gini doka akashwani juai.

Kini dah agak agak jwani jwai kiprok kiba radio dah pentem GP ya irwai yang uma wanjwa syuting irwai hawa kenmo irwai katni irwai lok wamaya. Terdapat juga kita tahu bahawa program kirwai jadi agak juk kuat ni ke program kurban cuci ke station ke agak jwani jwai. Terlalu hepor praso san menit. Isau bahawa Delhi station agak jwani ni bentagi kubor ikutin Hindi pun bor segi kubor ikutin English por kan DVJ. Nanti por kan dekat san menit yo ikas spotlight. Ini wan ki naga Delhi station agak jwani. Uyu wan biang jwai station hepor kan deh lepam menit. Ya, bagi program kita buat nadin kini tahu agak jwani jwai.

siang suku iman toy yang ki program. Yipule ini dey wak nyan pi haka link na Facebook naik de register. Ejing mut yang pi yurap ko yi, wapun pa, wai wawra yay na wapha ka akash wani. Kamte, hamandu kam ki nong ap hidan, hanrei, yak hamad hei wawan ra yi ikan la, chirup wak race mobile app.